0: Relera seru batam uvertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu wel yek tazam la masalay berinja hamu ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmerno ba Kati Haremi Kurdistan Speda FM